0: anna Muhammad Rasulullah.
1: Lihat, seorang Yahudi Amerika bersyahadat karena kebenaran Al-Quran. Maka keliru orang mengatakan ini adalah sihir, kecuali orang-orang yang ingkar akan mengatakan hadza sihrun wa inna bihi kafirun, ini adalah sihir belaka dan dengannya kami akan mengingkarinya. Bapak Ibu, karena mereka tidak mau Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Allah menegaskan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Seharusnya Al-Quran ini bukan turun ke Nabi Muhammad. Harusnya Al-Quran ini turun ke dua tempat, salah satunya deh di antara dua tempat ini, dan akan turun kepada orang-orang yang hebat, bukan seperti Nabi Muhammad. Kalau di Mekah itu nih, yang disebut dengan Qaryatain, dua kota itu adalah satu kota Mekah. Kota Mekah itu yang terkenal adalah Walid ibn Mughirah, orang kaya Mekah, orang terhormat di Mekah. Kemudian yang satu itu Taif. Bapak Ibu, Taif dikenal sebagai kota yang besar pada waktu itu, dan yang paling terkenal orang di situ adalah Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi namanya. Orang kafir mengatakan apa? Kalau benar Al-Quran itu, maka dia akan turun di salah satu orang yang hebat ini. Siapa? Kalau di Mekah, maka akan turun kepada Walid ibn Mughirah. Kalau enggak turun di Mekah, maka dia akan turun di Taif, dan yang akan mendapatkannya adalah Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Baru cantik, kira-kira begitu. Baru hebat, baru kita yakin katanya. Tapi kalau turunnya kepada Nabi Muhammad, enggak yakin. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tidak kaya, tidak punya status sosial. Inilah cara pandang manusia, Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang. Selalu kita memandang orang itu dari status sosial, selalu kita melihat orang itu dari yang terlihat, yang nampak dalam kehidupan. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau ada orang kaya saat ini, pasti banyak orang yang mengaku sebagai keluarganya. Ya, kalau kita kaya, banyak yang ngaku enggak sebagai sahabat? Tia saya, tia sak sugih tia. Sekek papuk ke tia? Sekek papuk ke tia? Satu keturunan. Saya, kakek saya bertemu sama kakeknya dia. Kenapa? Karena kita masih kaya. Coba lamut wah jelang. Saya dia angkat dia no ana. Hai jaga dia ndik tahu ana. Yo kan sekek gobok tah. Hangka sekek gobok lagu ke si luas an gobok dia tini bayar tahu nun ni. Padahal keluarga. Lagu kenapa dia tidak mengakuinya? Karena dia jelang. Tetua pendek. Apalagi dia jadi pejabat. Masya Allah Bapak Ibu. Ndet susah lah mau jadi pejabat. Luwe parsel datang. Luwe hadiah datang. Kenapa orang kok bisa memberi kepada pejabat? Idealnya yang diberi itu anak yatim. Tetapi memang disitulah bangganya orang. Saya tadi ketemu sama si Pulan. Saya tadi dapat hadiah dari si Pulan. Kenapa banyak orang yang senang sama kita? Karena kita sudah masih punya jabatan. Maka wahai saudaraku para pejabat, hati-hati. Mungkin bapak-bapak yang bagus, tetapi di luar sana banyak yang tidak bagus juga. Kenapa? Banyak masyarakat kita yang menilai orang itu dari status sosial. Kalau kita punya jabatan, banyak yang ngaku sebagai keluarga. Tetapi kalau kita sudah berhenti dari jabatan, satu pun tidak ada orang yang kenal kita. Tetua pendek, ya wahkan tidak selakuan. Onyak-onyak sama jamaah. Gih, kita ini orang beriman. Kalau orang beriman itu tidak lagi melihat status. Selama itu saudara saya, teman saya, bagian daripada saya, kita datangi dia, kita jenguk. Jangan silaturahim di saat orang kaya saja. Di menuah jelang dengankah lalu boyaan? Sila. Jadi, kalau seperti itu, maka kita sama saja dengan kafir Mekah itu. Musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah, Quran saja mengatakan salah alamat dia turun. Seharusnya datang ke wali.

0: Khalid ibn Mughirah di sana. Kenapa? Dia orang kaya. Atau siapa? Urwah di sana. Kenapa? Karena dia orang hebat di Taif. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita diberikan nikmat yang berlimpah. Usia untuk kita jalani hidup ini, pastikan semua itu akan menjadi cara kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, termasuk di dalam meyakini kebenaran Al-Quran. Tidak perlu lagi ada keraguan, tidak perlu kita harus berpikir panjang. Ini Al-Quran mengandung kebenaran, maka mari kita ikuti Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, pedoman kita yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Apa yang disampaikan, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nggih nama, semoga kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di Jumat yang berkah ini insyaallah ya senantiasa kita meluangkan waktu kita untuk terus bersolawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan baiklah pendengar, saya tuntaskan mutiara pagi. Kami akan mengajak Anda untuk bersama bergabung dalam rangkaian acara yang lain. Kita masuk ke NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di Jumat yang berkah ini, saya Dian Mustafa hadir kembali untuk Anda di NTB pagi. Ada Bung Yosi di operator pendengar. Dan yang pasti hari ini pendengar, saya akan menyapa untuk semua ya. Masyarakat Sasambo Samawa Embojo, Sasak Embojo Samawa ya. Jadi napi kapan sideng nggih, ina ama semeton selapu nggih yang saat ini sudah terbangun dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk melangkah ke tempat aktivitas masing-masing. Merasa menjadi teman terbaik Anda NTB pagi di Perusahaan TRRI Mataram. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Anda bisa memulai hari Anda tentu dengan informasi-informasi dan juga inspirasi serta musik pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentu kebahagiaan, kemudian penuh semangat menjalankan aktivitas hari ini, terutama yang sedang sibuk ya, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, berangkat kerja, terus ada yang kemana lagi nih, ke pasar, oke, terus ada lagi yang sudah siap bekerja dari rumah alias WFH, karena setiap hari Jumat itu memang sudah diberlakukan ya, hampir di seluruh instansi pemerintah itu WFH. Jadi semangat Anda terus membara meskipun di rumah ya. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya kalau udah menjelang akhir pekan itu banyak ya. Oke, nanti masih banyak informasi-informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Dan juga hari ini yang bertepatan dengan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, seperti apa informasinya? Oke, terus bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Jumat 8 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Barat hari ini pendengar cerah dan sama juga dengan Lombok Tengah cerah ya, dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 96%. Sementara Lombok Timur berawan, Sumbawa juga berawan, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara berawan dengan suhu yang hampir merata juga dari 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 61 sampai 91%. Sementara Kota Mataram cerah pendengar untuk hari ini dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 93%. Kota Bima berawan dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 91%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Jumat 8 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, mereka merasa setiap hari itu ulang tahun Anda. Wow. Iya, dan yang pasti kalau ada perasaan seperti itu pasti akan ngaruh dong ya. Ngaruhnya itu emang ke hal-hal yang positif ya. Jadi paling tidak Anda mengingat perjalanan Anda, dan dari itulah Anda bisa memotivasi diri sendiri. Apalagi pagi ini, karena banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kalau di pagi hari itu adalah waktu yang terbaik ya untuk bisa meningkatkan fokus dan produktivitas Anda. Nggih, untuk Side juga pelunggu ya semua, Ina Ama ya, Sematan Jari yang saat ini juga sedang sibuk ya, mau turun ke sawah, terus belum lagi menggelar dagangannya di pasar-pasar tradisional. Iya, yang pasti semangat ya, insya Allah ini akan menjadi Jumat yang berkah. Apalagi kalau punya pikiran yang masih segar, dan suasana akan menjadi jauh lebih tenang ya. Jadi sukses rutinitas pagi yang konsisten itu ketika Anda bangun lebih awal ya. Kemudian minum air putih, ini anjuran yang setiap hari selalu ya Anda dengarkan. Dan Anda bisa stretching ringan, tidak langsung bermain gadget. Wah, ini dia nih, sepertinya pekerjaan rumah yang cukup berat ya. Tidak langsung buka HP ini ya. Dan Anda bisa membuat daftar aktivitas harian Anda. Oke, pendengar, di hari ini juga kita memperingati Hari Palang Merah Sedunia ya. Jadi setiap tanggal 8 Mei itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Dan ini momen untuk bisa menghargai jasa para relawan kemanusiaan yang selama ini hadir membantu masyarakat di berbagai situasi. Jadi pelajaran pentingnya kita bisa menjadikan pahlawan, jasa-jasa para relawan nih maksudnya ya, menjadi inspirasi di pagi hari ini juga untuk Anda tetap konsisten begitu ya, menjalankan tip-tip sederhana tadi yang saya informasikan ya untuk Anda. Bangun pagi, stretching sejenak, kemudian relax tanpa harus megang handphone, dan berpikirlah yang positif. Oke. Baik, pendengar, terkait dengan Hari Palang Merah Sedunia ini juga nanti informasi lengkapnya bisa Anda dengarkan saat lagi ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lako 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Insan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu fokus untuk kita bersama-sama bersatu dalam kemanusiaan.
2: Kami meminta untuk PT Pasifik Cilenaya Pantasi itu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan kontrak yang.
0: Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dimanfaatkan Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelorakan semangat kemanusiaan khususnya di kalangan generasi muda. Pemerintah Kota Mataram belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan pengelolaan Mataram Mall. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia, PMI terus membuktikan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Momentum Hari PMI tahun ini menjadi refleksi penting akan peran lembaga kemanusiaan tersebut, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan, kebencanaan hingga ketersediaan darah bagi masyarakat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: PMI Lombok Barat insya Allah tampil lebih modern dengan pelayanan berbasis data, komunikasi digital.
4: Eksistensi Palang Merah Indonesia, PMI, terus memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, kebencanaan, hingga penyediaan layanan transfusi darah. Momentum peringatan Hari PMI menjadi refleksi atas kiprah besar organisasi kemanusiaan ini, sekaligus tantangan bagi PMI Lombok Barat untuk tetap relevan di era digital. Sekretaris PMI Lombok Barat, Sumaidi, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga relevansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Tak hanya sekedar informasi, PMI Lombok Barat juga melakukan terobosan digital melalui sistem database donor darah berbasis aplikasi bernama SIMDODAR atau Sistem Donor Darah Digital. Melalui sistem ini, para pendonor sukarela akan mendapat pengingat otomatis via pesan singkat ketika sudah waktunya kembali berdonor.
3: PMI Lombok Barat tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin cepatlah dalam hal berbasis teknologi ya. Adapun beberapa yang sudah kita coba lakukan seperti pengembangan sistem database donor darah berbasis digital itu ada SIMDODAR namanya. Kemudian penggunaan aplikasi pesan singkat atau WA untuk mengingatkan para donor sukarela kita bahwa waktunya untuk berdonor.
4: PMI Lombok Barat menyadari tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kebutuhan darah, penanganan bencana yang semakin sering terjadi, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat yang serba cepat. Namun, dengan inovasi digital dan keterlibatan lintas generasi, PMI yakin mampu tetap relevan.
0: Relawan Palang Merah Indonesia, PMI, merupakan relawan yang sesungguhnya karena dengan sukarela menjadi garda terdepan dalam penanganan kemanusiaan. Namun sayangnya, relawan-relawan ini lebih banyak dilupakan dan hanya diingat sebagai petugas donor darah daripada peran kemanusiaan lainnya. Mustahidin melaporkan.
5: Yang pasti di bidang sosial kemanusiaan.
6: Keberadaan Palang Merah Indonesia atau PMI selama ini kerap hanya dikenal masyarakat sebatas kegiatan donor darah. Padahal organisasi kemanusiaan tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan sosial kemanusiaan di tengah masyarakat. Relawan PMI Kabupaten Dobu Agus Setiawan mengatakan tugas PMI bukan hanya mengurus pelayanan transfusi darah, tapi juga memastikan para korban bencana merasa aman dan nyaman setelah musibah terjadi. Ia menjelaskan PMI merupakan organisasi perhimpunan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Menurut Agus, PMI bekerja dengan prinsip dasar kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi dasar gerakan para relawan dalam membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
5: Yang pasti di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas-tugas kepala merahan yang meliputi kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk para sukarelawan, kemudian pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir tentunya pelayanan transfusi darah ya, atau donor darah.
6: Ia menilai orang-orang yang bergabung di PMI sejatinya merupakan pahlawan kemanusiaan yang sering dilupakan. Sebab Para relawan ini bekerja tanpa pamrih demi membantu keselamatan dan kemanusiaan. Agus mengaku sejak duduk di bangku sekolah dasar, masyarakat sebenarnya sudah diperkenalkan dengan PMI. Namun seiring waktu, banyak orang yang melupakan peran besar organisasi tersebut. Dari jutaan nyawa yang pernah terselamatkan oleh PMI, kata Agus, mungkin hanya ratusan saja yang benar-benar memahami dan mengenal apa itu PMI. Momentum Hari Palang Merah Sedunia, menurut Agus, menjadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan yang dijalankan para relawan PMI merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dari Kabupaten Dompu Mujtahidin, Pro 1 RRI.
5: Transfusi darah ya, atau donor darah.
0: Minimnya minat masyarakat untuk berdonor darah di Kabupaten dan Kota Bima berdampak terhadap ketersediaan darah di sejumlah rumah sakit. Reporter M. Srahlin Rifait melaporkan.
7: Minat masyarakat di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat untuk melakukan donor darah masih tergolong minim hingga saat ini. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan stok darah di sejumlah rumah sakit yang membutuhkan pasokan setiap harinya. Sekretaris Palang Merah Indonesia Kota Bima Rusdin Esos menjelaskan, selama satu tahun terakhir antusias masyarakat untuk mendonorkan darah masih rendah. Menurutnya, sebagian besar pendonor datang hanya ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan transportasi darah. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap donor darah sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketakutan terhadap jarum suntik menjadi alasan paling dominan yang ditemukan di lapangan. Karena itu PMI terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak takut mendonorkan darah. Menurut Rusdin, donor darah bukan hanya membantu orang lain yang membutuhkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Meski demikian, PMI Kota Bima mulai melihat adanya perkembangan positif pada tahun 2026 ini. Gerakan donor darah mulai digalakkan oleh kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas kampus, hingga korps sukarela.
8: Hari ini lalu untuk pasien-pasien itu sekarang selalu keluarganya yang sibuk untuk mencari darah. Itu makanya untuk kegiatan donor itu masyarakat Kota Bima belum terlalu antusias melaksanakan acara donor darah itu. Ya kalau menurut saya, kalau untuk ini karena mereka melihat bahwa donor itu merupakan satu momok ya, buat mereka takut. Karena ini terus kita galakkan untuk tetap sosialisasi bagaimana sih untuk donor darah itu. Sebenarnya donor darah itu sehat loh. Jadi tidak ada orang donor darah itu yang ada efek sampingnya, kayak merusakkan badan kita, tidak ada, malah akan membuat badan kita akan sehat. Ketersediaan darah sih sampai saat ini ya masih kurang sih sebenarnya. Kalau kita sekitar 200 sampai 250, toh kita masih di dataran 150.
7: Saat ini kebutuhan darah digunakan untuk menyuplai beberapa rumah sakit seperti rumah sakit yang ada di Kota Bima, Rumah Sakit Sondosia, Rumah Sakit Muhammadiyah Bima, dan juga Rumah Sakit Dr. Agung yang ada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Sementara itu, di Hari Palang Merah Sedunia muncul kabar yang kurang enak dari Provinsi NTB. Kejaksaan Negeri Mataram Tengah menyelidiki dugaan korupsi di PMI Lombok Barat. Berikut laporan Adilan.
9: Komentar kalau yang tetap di bawah penyidikan ya gitu.
10: Kejaksaan Negeri Mataram mulai mengusut dugaan korupsi dana pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Lombok Barat. Sejumlah pengurus PMI termasuk Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Madooka Wijaya, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Namun hingga kini, kejaksaan masih belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap para pihak yang dipanggil.
9: Untuk penyelidikan ke bawah itu kita masih bersifat rahasia, Mas. Kalau langkah sudah penyidikan atau persidangan pasti kita press release. Kita menjaga juga biar penegakan hukum jalan secara proporsional gitu.
10: Proses pengumpulan keterangan disebut masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam dana pengelolaan darah PMI Lombok Barat. Namun yang pasti, Kejaksaan Negeri Mataram memastikan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut akan dilakukan hingga tuntas. Jaksa juga menegaskan akan menindak tegas apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam dana pengelolaan darah tersebut.
9: Termasuk tidak terbatas pada PMI Lombok, semua instansi harus seperti itu, akuntabel kan, memang good governance ya, pelaksanaan pemerintahan yang baik kan harus seperti itu. Kita juga mendorong itu tentunya, profesional seperti yang saya sampaikan tadi, pasti kita tindak tegas.
10: Kasus ini menjadi perhatian karena dana pengelolaan darah berkaitan langsung dengan layanan kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat. Jaksa kini menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam tata kelola dana tersebut.
9: Saya nggak mau komentar kalau yang tetap di bawah penyidikan ya gitu.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI menjadi salah satu tumpuan penting dalam bidang kesehatan, mulai dari penyediaan stok darah hingga peran para relawan yang aktif bergerak dalam pelayanan kemanusiaan dan kesehatan. Melihat pentingnya peran PMI, sejumlah masyarakat mendorong agar PMI semakin gencar melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah. Langkah tersebut dinilai penting demi membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah. Berikut pendapat masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Gempar Priyanugrah. Saya dari aslinya Sumba Barat. Palingan lebih ke anunya sih, kalau menurut saya untuk PMI ini lebih ke sarannya sih, untuk kedepannya lebih perbanyak lagi sosialisasi terkait tentang apa namanya tata cara pendonor darah, terus lagi tentang syarat-syaratnya. Karena kan memang kita lihat kalau masyarakat itu kan memang banyak kan di-share pamfletnya untuk donor darah segala macam, tapi kalau memang harus lebih terjun ke lapangannya lebih bagus lagi, supaya pemahaman masyarakat lebih masuk lah, bahasanya seperti itu.
12: Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, saya dari Lombok Tengah. Kalau berbicara tentang PMI ini kan terkait biasanya mengarah ke pendonoran darah juga dia kan. Nah, lebih kesaran aja sih untuk PMI, sama kayak Mas Gempar tadi itu kan, lebih ke masifkan lagi sosialisasinya ke masyarakat. Soalnya kebanyakan masyarakat yang saya tahu tuh, dia mendonorkan darah itu ibarat dia lebih kayak mengurangi hari hidupnya lah, kalau dia pandangannya ke masyarakat. Kalau
13: padahal tidak ya.
12: Ya, padahal kalau mendonorkan darah itu kan tidak mengurangi hari-hari kita, banyak manfaat juga kalau untuk penggolongan darah ini untuk masyarakat yang membutuhkan begitu. Lebih jangan hanya pamflet-pamfletnya aja yang disebarkan kayaknya. Lebih sosialisasi langsung ke mungkin ke setiap desa atau setiap daerah-daerah, mungkin di tempat-tempat yang agak-agak jauh juga kan banyak kurang pengetahuan masyarakat.
14: Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Paldi, aslinya Lombok Timur. PMI ini untuk di sekarang, mungkin untuk kedepannya ya pasti akan selalu dibutuhkan, yang dimana kan PMI ini tugasnya untuk tempat orang-orang mendonor darah gitu kan. Karena kalau PMI terus dimasifkan untuk penggolongan atau pendonoran darahnya, otomatis banyak nyawa-nyawa yang akan diselamatkan gitu, dari hasil donor yang dari orang-orang itu gitu.
0: Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dimanfaatkan Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelorakan semangat kemanusiaan khususnya di kalangan generasi muda. Di tengah dinamika geopolitik global dan ancaman bencana yang kian kompleks, PMI menilai solidaritas kemanusiaan harus tetap menjadi titik temu semua pihak. Bagaimana upaya PMI Nusa Tenggara Barat menjaga nilai-nilai kemanusiaan ini? Berikut penjelasan pelaksana tugas Ketua PMI NTB Lalu R. Dodi Setiawan terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
15: Di momentum Hari Palang Merah Dunia ini, nah kira-kira apa yang masih menjadi catatan untuk Palang Merah kita khususnya di Nusa Tenggara Barat saat ini?
1: Yang pertama, tanggal 8 Mei adalah Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi bukan Palang Merah saja, tetapi juga Palang Merah. Pertama ini adalah Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dimana salah satu tema yang kemudian diambil adalah bersatu dalam kemanusiaan. Saat ini Intan Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah itu persatuan atas adanya dinamika geopolitik global gitu ya. Sehingga Insan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu fokus untuk kita bersama-sama bersatu dalam kemanusiaan. Sehingga apapun yang menjadi kondisi geopolitik, baik di Timur Tengah, di dunia maupun di Indonesia, tetap bicara kemanusiaan itu apapun latar belakang dan basic siapapun, tetap dalam konteks kemanusiaan kita bersatu. Ini yang sedang kami sampaikan kepada seluruh Insan Palang Merah Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15: Mi, ini bagaimana terusnya menggelorakan semangat kemanusiaan ini? Khususnya kita di Nusa Tenggara Barat ini bagaimana upaya mendorong semua pihak agar sadar gitu untuk menjadi relawan kemanusiaan ini?
1: Upaya yang kita lakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kami dari pengurus PMI Provinsi NTB, yaitu yang pertama, kita memperkokoh dulu kelembagaan Palang Merah Indonesia ini dari semua struktur yang ada. Baik struktur organisasi di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, serta kecamatan. Termasuk juga forel atau forum relawan yang ada di semua jenjang level PMI. Baik forum relawan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun di tingkat kecamatan. Itu yang pertama yang kami lakukan untuk menggelorakan bersatu dalam kemanusiaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu yang kami tarik. Kemudian yang kedua, dalam konteks kondisi ekosistem kita di Nusa Tenggara Barat, apalagi saat ini adalah musim transisi dari musim hujan menuju ke musim kemarau gitu ya. Kalau kita melihat kemarin, BMKG menyampaikan bahwa ke depan mungkin di tahun ini akan ada musim kemarau panjang yang sifatnya agak ekstrim gitu ya. Ini kami sudah menyampaikan kepada seluruh struktur PMI, baik di kabupaten kota maupun sampai di tingkat kecamatan, untuk kita lakukan langkah mitigasi, antisipasi, dan persiapan menjelang musim kemarau ini. Jangan sampai nanti kita belum siap armada kita untuk, katakanlah sebagai contoh, mendistribusikan air bersih. Karena pasti air bersih ini adalah salah satu hal yang rutin terjadi ketika musim kemarau. Dan kami di PMI Provinsi juga sudah memiliki armada air bersih yang kami distribusikan mobil tangki itu di seluruh kabupaten kota yang ada di NTB Bengkulu itu.
15: Kira-kira maksudnya ke depan ini kita tahu bahwa daerah kita juga merupakan salah satu daerah wisata yang prioritas gitu. Terus kita tahu juga di daerah kita banyak bencana. Ini kira-kira ke depan bagaimana untuk mempersiapkan insan-insan Palang Merah atau relawan kemanusiaan di NTB supaya makin banyak nih orang-orangnya gitu.
1: Yang pertama, di tahun lalu ya, di akhir tahun 2025, kami sudah bekerja sama dengan International Federation Red Cross and Red Crescent atau Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang kemudian melalui donor advisory group gitu ya, yang kemudian itu salah satu juga sebagai langkah kita untuk memastikan bahwa daerah pariwisata prioritas ini juga dia butuh atensi dari sisi kebencanaan.
15: Betul.
1: Yang tidak bisa kita juga prediksi gitu kan. Sehingga melalui kerjasama yang saat ini sedang berlangsung juga ya, sedang berlangsung dia programnya, kami sedang menjalankan

0: itu lahir dan tumbuh dari sejak ini gitu ya.
1: Betul.
0: Kami juga di Palang Merah Indonesia memiliki Palang Merah Remaja di semua sekolah termasuk KSR di perguruan tinggi. Kurang lebih database yang kami miliki total relawan yang ada di Nusa Tenggara Barat kurang lebih 40 ribu jumlah relawan Palang Merah. Sehingga harapannya melalui semua program Palang Merah Indonesia yang ada di sekolah, kami harapkan di sana sudah muncul naluri-naluri kepekaan, kepedulian atas kemanusiaan bagi para generasi muda. Apalagi sekarang kan ini sudah para Gen Z gitu ya, yang lahir dan besar dengan kondisi teknologi kita saat ini.
1: Betul.
0: Mungkin bisa menggerus naluri kemanusiaan. Tapi harapannya dengan Palang Merah Remaja yang ada di semua sekolah, yang ada di Nusa Tenggara Barat, ini bisa memunculkan atau melahirkan naluri kemanusiaan sejak dini bagi generasi muda. Sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, sudah siap untuk beradaptasi dengan apapun yang menjadi kondisi baik sosial, kemasyarakatan maupun kondisi alam yang tidak bisa kita prediksi di hari kemudian.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua atas informasinya dari Mataram.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kota Mataram belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan pengelolaan Mataram Mall. Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana menegaskan bahwa nasib pusat perbelanjaan tersebut masih bergantung pada itikad baik pengelola PT Pacific Chilinaya Fantasi PCF dalam menyelesaikan kewajiban kontraktualnya. Fatmawati melaporkan.
3: Untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan kontrak yang sudah tertuang di sebelumnya.
4: Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskandar mengatakan saat ini masih proses evaluasi dengan melibatkan tim kajian hukum yang dibentuk khusus untuk menelaah kontrak kerjasama dengan PT Pacific Chilinaya Fantasi. Pasalnya sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi oleh pihak pengelola menjadi catatan penting dalam proses tersebut. Menurut Mohan, keputusan terkait perpanjangan kontrak atau skema pengelolaan baru belum dapat ditetapkan karena masih menunggu komitmen dari PT Pacific Chilinaya Fantasi. Ia juga menjelaskan tim kajian hukum telah diminta untuk mengkaji tidak hanya aspek legal kontrak tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari keberadaan Mataram Mall bagi masyarakat. Pemerintah Kota Mataram membuka berbagai kemungkinan mulai dari perpanjangan kontrak, penyusunan kontrak baru dengan klausul lebih tegas, hingga opsi tidak melanjutkan kerjasama jika kewajiban tidak dipenuhi. Peluang itu masih terbuka sepanjang mereka punya komitmen menyelesaikan kewajiban.
3: Maka intinya bahwa kami meminta untuk di PT Pacific Chilinaya Fantasi itu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan kontrak yang sudah tertuang di sebelumnya. Gitu. Nah, itu yang pertama dulu yang saya minta mereka gitu, karena ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang belum terpenuhi. Nah, kalau nanti semuanya bisa diselesaikan karena tenggat waktunya 11 Juni, ya saya minta untuk segera menyelesaikan itu, gitu ya.
4: Ia menambahkan kontrak ke depan akan dirancang lebih ketat, mencakup batas waktu, besaran kontribusi, serta mekanisme pengelolaan yang lebih jelas dan akuntabel. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga membuka kemungkinan skema seleksi ulang pengelola melalui proses yang lebih kompetitif.
2: Pemerintah pusat memastikan pembangunan spa Mas Mirah di Kabupaten Lombok Tengah akan segera direalisasikan. Bahkan tim dari kementerian terkait turun langsung mengecek kondisi sumber air di lokasi pembangunan. Maya Oktarifah melaporkan.
5: Kepala Balai Prasarana Wilayah NTB itu turun langsung mengecek lokasi rencana pembangunan spam Cerorong dan Biarunya.
6: Rencana pembangunan sistem penyediaan air minum spam Mas Mirah di Kabupaten Lombok Tengah mulai menunjukkan progres positif. Pemerintah pusat disebut telah memberikan sinyal lampu hijau untuk pembangunan proyek strategis tersebut dengan nilai anggaran mencapai sekitar 138 miliar rupiah hingga 140 miliar rupiah. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah Bambang Suprapto mengatakan, pihaknya bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara 1 telah melakukan peninjauan lapangan di lokasi sumber air spam Mas Mirah di Desa Karangsideman, Kecamatan Batukliang Utara beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan spam Mas Mirah yang dirancang untuk memperkuat layanan air bersih di Lombok Tengah.
5: Nah, dari syarat-syarat yang sudah kita

0: ini akhirnya kita punya lampu hijau agar Cerorong Danau Biru ini terrealisasi. Termasuk kemarin begitu kita mendapatkan lampu hijau dari kementerian, kepala balai prasarana wilayah NTB itu turun langsung mengecek lokasi rencana pembangunan SPAM Cerorong Danau Biru ini. Jadi Cerorong Danau Biru ini sumber mata airnya ada dua, ada yang dari Desa Karangsideman dan Desa Pemepak.
1: Bambang menjelaskan setelah penetapan lokasi selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten diminta menyiapkan lahan minimal 1 hektar sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pengolahan air minum tersebut.
0: Pemerintah pusat mengatensi ini dan memberikan support dukungan sehingga tidak perlu kita sampai pinjam uang. Ini nanti akan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat lewat APBN. Kurang lebih ya gambaran ini, tapi belum final ya. Tentu akan ada justifikasi lagi soal pembelian, kurang lebih di angka 138 sampai 140 miliar. Dan sepenuhnya akan dibiayai oleh lewat pemerintah pusat, lewat APBN.
1: SPAM Mas Mirah nantinya direncanakan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgar Rata, Kecamatan Praya Barat Daya, dan Kecamatan Praya Barat. Dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 150 liter per detik, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air bersih.
2: Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa mengusulkan anggaran untuk pembenahan total drainase kota ke pemerintah pusat. Pasalnya, kondisi drainase yang ada saat ini sudah tidak mendukung untuk menahan limpahan air saat hujan. Randy Pratama melaporkan.
3: Tampungan atau dimensi tampungan drainase kita sudah tidak memadai, terus terang.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai kapasitas drainase perkotaan di Kota Sumbawa sudah tidak lagi memadai untuk menampung debit air saat musim hujan. Kondisi ini menyebabkan genangan di sejumlah titik sehingga diperlukan penanganan menyeluruh melalui perubahan dimensi saluran drainase. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muh Sofian mengatakan persoalan drainase telah masuk dalam master plan penanganan yang disusun sejak beberapa tahun lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat 8 outlet drainase yang menjadi bagian dari sistem pengendalian air di kawasan perkotaan. Menurut Sofian, kewenangan penanganan drainase induk berada di Balai Wilayah Sungai atau BWS. Namun pemerintah daerah terus mengusulkan penanganan komprehensif kepada Kementerian PUPR. Ia menjelaskan perubahan dimensi seluruh outlet drainase menjadi kebutuhan mendesak agar sistem saluran mampu menampung volume air lebih besar.
3: Kalau kita kepingin secara komprehensif menyeluruh, ya, penanganannya harus memang perubahan tampungan atau dimensi tampungan drainase kita sudah tidak memadai, terus terang. Nah, sehingga kami lakukan bagaimana meminimalisir genangan yang ada dalam perkotaan dengan melalui kegiatan di operasional dan pemeliharaan drainase.
4: Meski demikian, hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan penanganan terbatas melalui pemeliharaan rutin dan operasional drainase untuk meminimalkan genangan. Pemkab Sumbawa juga terus mengusulkan program penanganan drainase melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Namun realisasi anggaran dari pemerintah pusat masih terkendara kondisi fiskal nasional. Saat ini, pemerintah daerah telah mengajukan kebutuhan anggaran sekitar 34 miliar rupiah kepada Kementerian PUPR untuk mendukung pembenahan sistem drainase di Kota Sumbawa.
2: Salah satu persoalan yang menjadi sorotan pemerintah Kota Bima adalah masih banyaknya kendaraan angkutan parkir liar. Organda Kota Bima diharapkan ikut berperan dalam menertibkannya. Pemkot Bima juga mengkaji soal alat uji kir kendaraan. Berikut laporan Asyari.
5: Masih banyaknya angkutan penumpang dan barang yang parkir liar mendapat sorotan dari Wali Kota Bima Haji Rahman yang meminta agar instansi terkait baik di sub maupun organda untuk menertibkannya. Penertiban, kata Wali Kota Bima, harus diawali dengan sosialisasi. Organda diharapkan berperan lebih awal dalam memberikan sosialisasi agar tidak parkir di sembarang tempat. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh di sub dengan melakukan penertiban. Semua ini, kata Wali Kota Bima, agar Kota Bima terlihat lebih tertib dan rapi. Ia juga mengapresiasi DPC Organda Kota Bima yang proaktif bersinergi dengan Pemkot Bima. Wali Kota Bima juga akan menindaklanjuti aspirasi organda terkait masalah uji kir kendaraan. Aplikasi uji kir kendaraan belum dimiliki oleh pemerintah Kota Bima dan selama ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa dan sangat mempersulit pemilik kendaraan yang ada di Kota Bima. Wali Kota menginstruksikan dinas terkait, yakni di Subkota Bima, untuk segera menindaklanjuti dan mempertimbangkannya bersama dengan sekretaris daerah karena ini terkait dengan penerimaan PAD.
6: Aplikasi untuk supaya uji kir bisa dilaksanakan di kita. Nah, bukan hanya itu saja, bukan hanya sana saja. Yang perlu dianu juga termasuk angkutan kan, ya coba komunikasinya mereka. Yang pertama, trek yang parkir sembarangan.
5: Sekretaris DPC Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, mengatakan pentingnya Kota Bima memiliki alat untuk uji kir selain membantu pemilik kendaraan juga memberikan sumbangsih bagi PAD.
7: Karena menyangkut bagaimana kita memikirkan tentang pemasukan daerahnya kegiatan oleh uji dengan mengikutkan atasi disekir. Hanya yang kedua itu kaitan dengan penertiban armada yang parkir ya.
5: DPC Organda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas respon positif dari Pemkot Bima terkait dengan alat atau aplikasi uji kir di Kota Bima. Diharapkan Pemkot Bima dapat segera mewujudkannya.
2: Berita olahraga, tim Taekwondo Kota Mataram mengirim 8 atlet terbaik untuk mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Taekwondo di Bali pada 8 hingga 10 Mei 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari tryout dan evaluasi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat yang digelar Juli 2026. Ketua Pemkot Taekwondo Kota Mataram Muhammad Said Ramdoni mengatakan kejuaraan diikuti merupakan event resmi di bawah naungan PB Taekwondo Indonesia, PBTI, sehingga menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet dalam menghadapi pekan olahraga multi-event tingkat daerah tersebut. Persiapan atlet disebut telah dilakukan sejak jauh hari melalui proses seleksi ketat. 8 atlet yang diberangkatkan akan turun pada 2 nomor, yakni nomor Kyorugi atau Tarung serta Gerak Seni atau Pomsai.
8: Sebelum dipeladakan koni memang kita sudah persiapan, terutama atlet-atlet dari Kota Mataram yang taekwondo juga sudah kita lakukan penyaringan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga persiapannya ya harusnya sudah matang. Nah ini kejuaraan ini memang untuk kita lihat hasil evaluasi latihannya mereka menjelang atau menuju Porprov nanti di bulan Juni.
2: Latihan rutin para atlet dipusatkan di Teras Udayana dengan dukungan fasilitas dari KONI Kota Mataram. Program latihan difokuskan pada pematangan teknik dan fisik atlet. Ramdoni juga menegaskan keikutsertaan di Kejurnas tidak dibebani target khusus. Hasil pertandingan nantinya akan menjadi bahan evaluasi pelatih untuk menyempurnakan program latihan menuju Porprov Juli mendatang. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dimanfaatkan Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggelorakan semangat kemanusiaan, khususnya di kalangan generasi muda. Pemerintah Kota Mataram belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan pengelolaan Mataram Mall. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan dialog khusus hari ini. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Baik pendengar, saya Dian Mustafa masih bersama Anda melanjutkan informasi terkait dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia. Pendengar ya, tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat saya hadirkan informasinya dan sudah Anda simak. Dan pendengar, peringatan ini memang menjadi momen untuk bisa menghargai jasa para relawan kemanusiaan yang selama ini hadir ya membantu masyarakat di berbagai situasi. Dan Hari Palang Merah Sedunia yang juga bertepatan dengan hari lahir Henry Danan ya. Jadi ini Henry Danan ini pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Dan kita memang sering melihat bagaimana relawan PMI hadir saat terjadi bencana, kemudian membantu donor darah, layanan kesehatan sampai aksi sosial untuk masyarakat. Nah, di NTB sendiri juga dikenal ya memiliki semangat gotong royongnya yang luar biasa ya. Mulai dari kegiatan donor darah, bantuan kemanusiaan sampai kepedulian terhadap sesama seperti itu ya. Jadi pendengar, di hari Palang Merah dan bulan sabit begitu ya, setiap tanggal 8 Mei ini diperingati menjadi momen yang memang di tengah-tengah masyarakat ini adalah bisa dikatakan dedikasi para relawan kemanusiaan ini sangat-sangat penting begitu ya. Jadi memang patut untuk kita hargai karena memang mereka selalu hadir di tengah berbagai situasi darurat dan krisis. Nah, di tahun 2026 ini pendengar, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia itu mengusung tema Bersatu Dalam Kemanusiaan. Jadi tema ini menegaskan pentingnya solidaritas dan kerjasama untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik ataupun kondisi-kondisi darurat lainnya. Pendengar, saya lansir dari rri.co.id dan juga dilansir dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ya. Jadi sejarah peringatan Hari Palang Merah ini memang tidak lepas ya dari tadi ada seorang pendiri Komite Palang Merah Internasional ya. Jadi gagasan kemanusiaannya itu muncul setelah menyaksikan penderitaan korban perang di tahun 1859 itu tepatnya di Solferino, Italia. Jadi pengalaman-pengalaman inilah pendengar yang mendorong akhirnya adanya pembentukan organisasi kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi sifatnya memang netral untuk membantu korban perang tanpa membedakan latar belakang. Jadi pemikiran-pemikiran ini kemudian melahirkan gerakan Palang Merah Internasional yang terus berkembang sampai saat ini pendengar ya. Dan tanggal 8 Mei dipilih sebagai Hari Palang Merah Sedunia karena bertepatan dengan kelahiran dari pendiri ya, pendiri itu sendiri maksudnya, di mana memang penting begitu ya, bukan hanya sekedar memperingati hari kelahirannya tapi bagaimana seiring waktu peringatan ini terus akan bisa membantu sesama manusia begitu ya. Dan memang berubah menjadi Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini di tahun 1984. Iya, bisa kita saksikan dan bisa dirasakan begitu ya pendengar, betapa pentingnya yang namanya donor darah ketika banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itulah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini kini hadir di lebih dari 190 negara. Itu melalui berbagai perhimpunan nasional ya, termasuk PMI yang dikenal Palang Merah Indonesia, maksudnya ya dikenal dengan PMI. Dan baik, untuk pagi ini di opini publik pendengar, itu dia ya sekilas sejarah terkait dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia dan juga bulan sabit merah maksudnya ya. Silakan apa tanggapan Anda pendengar di opini publik, kami buka ruang untuk Anda di 081-802-056-000 dan juga di 646-521. Seperti apa memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia ini? Apakah Anda sudah mendonorkan darah Anda, karena satu tetes darah Anda ini Masya Allah sangat bermanfaat ya untuk ribuan nyawa orang yang membutuhkan ya. Sebelum nanti kami akan perbincangkan ya apa yang kita bahas pendengar pagi ini nanti bersama Kepala Divisi SDM Markas PMI Lobar Insya Allah ya, ada Bapak Muammar Esaus. Tapi kami buka dulu ruang untuk Anda, kami tampung opini-opini Anda terkait dengan bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia. Baik, nanti kami akan tunggu atensi Anda pendengar, silakan di 081-802-056-000 646-521. Dan siaran kami juga Anda bisa dengarkan melalui 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, kembali lagi di Opini Publik Klarifikasi, bagaimana kita memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia. Ya, pendengar, yang diperingati setiap tanggal 8 Mei. Ya, terkait dengan peringatan ini, memang Hari Palang Merah Sedunia, banyak lembaga-lembaga kepedulian begitu ya, lembaga-lembaga kepedulian sosial untuk terus mengajak masyarakat untuk peduli sesama. Nah, sementara di daerah lain juga peringatan Hari PMI atau Palang Merah Internasional ini diperkuat itu juga adalah relawan dan donor, dan juga bagaimana mengajak anak muda merawat naluri kemanusiaan mereka. Iya. Dan bagaimana juga kita bisa memaknai ya Hari Palang Merah ini untuk bersatu dalam kemanusiaan, karena Hari Palang Merah Sedunia ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, kemudian menjaga kemanusiaan ini juga tetap hidup ya. Dan pendengar, nanti di sesi kedua saya akan coba perbincangkan ya bagaimana memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia ini, terutama di Indonesia, seperti itu ya, bersama Muammar Esos, Kepala Divisi SDM Markas PMI Lombok Barat. Nah, sudah banyakkah masyarakat atau bahkan keluarga kita begitu ya, orang-orang di sekitar ini yang menggelorakan semangat kemanusiaannya, khususnya bagaimana caranya kita untuk terus menggalakkan semangat ini ke generasi muda, karena penting ya PMI atau Palang Merah Indonesia ini untuk bisa membuktikan eksistensi mereka sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Nah, artinya momentum Hari PMI ini bisa menjadi refleksi penting akan peran lembaga ya, jadi lembaga kemanusiaan itu seperti apa, terutama untuk menjawab tantangan kesehatan yang saat ini ya dirasakan, belum lagi kebencanaan, sampai yang paling penting itu adalah ketersediaan darah bagi masyarakat, karena bagaimanapun setiap orang begitu ya, satu tetes darah Anda ini dinantikan begitu ya oleh ribuan nyawa yang membutuhkannya. Iya, dan pendengar, relawan Palang Merah Indonesia PMI ini merupakan relawan yang sesungguhnya ya, karena mereka dengan sukarela menjadi garda terdepan dalam penanganan kemanusiaan. Nah, ada juga yang mempertanyakan apakah relawan-relawan ini, maksudnya kenapa begitu relawan-relawan ini banyak dilupakan dan hanya diingat sebagai petugas donor darah. Baik, nanti kita catat pertanyaan Anda ini pendengar, dan insya Allah nanti kita perbincangkan ya bersama narasumber kita di sesi kedua. Kenapa mereka lebih diingat sebagai petugas donor darah daripada peran kemanusiaan lainnya? Nah, seperti itu ya. Dan yang menjadi permasalahan juga saat ini minimnya minat masyarakat untuk berdonor darah ya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan tadi di warta berita daerah Nusa Tenggara Barat juga saya sudah informasikan, di Kabupaten dan Kota Bima juga ya, itu dampaknya memang sangat berpengaruh ya terhadap ketersediaan darah di sejumlah rumah sakit, padahal ini sangat dibutuhkan begitu ya oleh pasien-pasien yang memang membutuhkan darah ini. Tapi ternyata di kota dan Kabupaten Bima ini minim sekali masyarakat yang berdonor darah. Apakah ini memang kurang sosialisasi atau masih ada kekhawatiran-kekhawatiran dari masyarakat yang khawatirnya itu ketika mereka akan berdonor darah itu akan menimbulkan sakit dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang mensugesti mereka sehingga masyarakat yang memang mampu begitu ya untuk mendonorkan darah mereka ini tidak tergerak hati mereka. Iya, nanti kita akan coba perbincangkan ya pendengar di sesi kedua, seperti apa begitu memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia ini, dengan berbagai permasalahan-permasalahan terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Dan Palang Merah Indonesia atau PMI juga bisa dikatakan menjadi satu tumpuan penting ya, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, untuk itulah bagaimana caranya nanti untuk terus disosialisasikan agar banyak begitu masyarakat yang berani begitu ya dan rela untuk mendonorkan darah mereka. Karena mulai dari penyediaan stok darah sampai peran para relawan yang aktif ya, mereka bergerak dalam pelayanan kemanusiaan dan kesehatan. Ini begitu mereka sangat kuat begitu ya persatuan mereka ini, dan memang peran mereka ini bisa dikatakan sangat penting ya, di mana sejumlah masyarakat akhirnya mendorong begitu agar PMI semakin gencar melakukan sosialisasi ya. Nah, itu dia lagi-lagi ya, memang gencar sosialisasi ini untuk bagaimana masyarakatnya nanti akan lebih aware begitu ya untuk bisa mendonorkan darah mereka. Dan ini penting ya untuk membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah itu sendiri ya. Oke, pendengar, dan tadi informasinya sudah Anda simak juga ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan nanti kita akan lebih perdalam lagi insya Allah bersama narasumber yang tentunya nanti akan kami hubungi setelah kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar. Kita nantikan saat nanti kita bersama untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan setelah itu nanti kami akan kembali lagi untuk Anda melanjutkan opini publik klarifikasi bersama narasumber. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni, implementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan